Broadware dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Di tanggal 1 Juni 2026 ya. Tapi kalau bicara soal tanggal 1 Juni, itu sebenarnya peringatan gak cuman soal hari lahir Pancasila saja, teman Broadware ya. Memang di Indonesia tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang berkaitan dengan sejarah lahirnya dasar negara. Tapi ternyata ada juga peringatan-peringatan lainnya yang menarik sekali untuk kita bahas di Spada T-Zone pagi ini. Seperti Festival Gawai Dayak Indonesia dan Malaysia. Gawai Dayak merupakan festival tahunan yang dirayakan oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat Indonesia dan Sarawak, Malaysia. Perayaan ini umumnya berlangsung pada tanggal 1 dan 2 Juni setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh. Dalam laman National Today, Gawai Dayak menandai berakhirnya musim panen sekaligus menjadi momen untuk menghargai kerja keras di balik panen tersebut. Festival ini juga mencerminkan persatuan dan kebersamaan berbagai kelompok etnis seperti Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit, dan juga Murut. Menjelang perayaannya, masyarakat Dayak biasanya melakukan berbagai persiapan. Kegiatan ini seperti membersihkan rumah, berziarah ke makam leluhur, terus juga mengolah hasil panen, serta menyiapkan hidangan untuk para tamu. Suasana pesta perayaan dimulai saat gong dibunyikan tepat tengah malam pada 1 Juni sebagai tanda dimulainya Gawai Dayak. Setelah itu, kepala festival akan memimpin prosesi minum tulak atau tuak maksudnya, yaitu minuman tradisional berbahan dasar beras yang menjadi bagian dari tradisi perayaan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Season,
3: Topic and Trending Zone.

0: Trending Zone. Trending Zone.
1: Produser dari Wanjar Masin, teman terbaik kamu. Oke, selanjutnya pada tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai Hari Anak Internasional yang ditujukan untuk menghormati anak-anak sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak mereka. Dan melalui peringatan ini, masyarakat diajak untuk mendukung kesejahteraan anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka. Mengutip dari situs National Today, Hari Anak Internasional merupakan bagian dari proklamasi tahun 1925 yang dihasilkan dalam Konferensi Dunia tentang Kesejahteraan Anak di Jenewa, yang mana saat itu para pemimpin dunia mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak di berbagai negara. Lahirnya Hari Anak Internasional tidak terlepas dari kondisi anak-anak pada masa revolusi industri dan setelah Perang Dunia. Di masa itu, teman Pro 2, banyak anak mengalami eksploitasi, kekerasan, perampasan hak, hingga kekurangan gizi akibat kondisi sosial dan ekonomi yang buruk. Kondisi ini juga yang mendapat sorotan dan mendorong global untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak di seluruh dunia. Dan pada hari ini umumnya diperingati pada tanggal yang berbeda di berbagai belahan dunia, namun tujuannya tetap sama, yaitu memperjuangkan hak, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color grading-nya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2, bicara soal peringatan pada tanggal 1 Juni ya teman Pro 2. Selanjutnya, selain dari Hari Anak Internasional, di mana setiap tanggal 1 Juni masyarakat global memperingati Hari Kesadaran tentang Kekerasan Narsistik Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pelecehan emosional yang dilakukan oleh pelaku dengan sifat narsistik ya. Jadi dijelaskan dalam website National Today, Hari Kesadaran tentang Kekerasan Narsistik Sedunia ini diprakarsai oleh psikoterapis Bree Bonchai di tahun 2016 sebagai kampanye tentang pelecehan narsistik. Melalui kampanye ini, masyarakat diajak untuk lebih memahami tanda-tanda kekerasan emosional yang seringkali sulit dikendalikan.

0: Unit Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Perubahan cuaca yang tidak menentu menuntut kita untuk selalu siaga dalam setiap kondisi, termasuk saat hujan turun secara tiba-tiba. Hujan dengan intensitas yang tidak terduga seringkali mengganggu aktivitas harian dan dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit. Penting bagi masyarakat untuk selalu melakukan persiapan menghadapi kondisi cuaca. Siapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar, gunakan pakaian hangat, konsumsi makanan bergizi, dan bila perlu tambahkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jangan lupa rutin berolahraga dan menutup penampungan air agar tidak menjadi sarang jentik nyamuk. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu kita tetap sehat dan nyaman meski hujan turun mendadak. Ingat, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat adalah kunci agar tubuh tetap bugar. Gunakan masker dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala penyakit. Tetap waspada, tetap sehat di segala cuaca.
6: Season, season, topic and trending zone, trending zone.

teman terbaik kamu, dan masih bicara soal hari kesadaran tentang kekerasan narsistik sedunia ya. Sebenarnya ini berbeda dengan kekerasan fisik yang umumnya meninggalkan bekas yang terlihat. Pelecehan narsistik seringkali terjadi melalui manipulasi psikologis dan tekanan emosional yang mengakibatkan banyaknya korban tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami kekerasan hingga dampaknya mulai mempengaruhi kesehatan mental dan kepercayaan diri mereka. Kekerasan narsistik dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti gaslighting, penghinaan, pengabaian, hingga upaya mengisolasi korban dari lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, Hari Kesadaran tentang Kekerasan Narsistik Sedunia ini jadi momentum untuk mendorong edukasi, meningkatkan kepedulian, serta memberikan dukungan kepada para korban dan penyintas. Demikianlah makna dan sejarah dari masing-masing hari besar yang diperingati setiap tanggal 1 Juni.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, Kita Indonesia. Nah, teman Pro 2 di Kita Indonesia kali ini spesial tentunya jam 9 pagi setiap hari Seninnya, teman Pro 2 ya. Kali ini kita akan bicara soal menelusuri sejarah Pancasila, destinasi wisata bersejarah untuk memahami latar sejarah kelahiran Pancasila. Lagi-lagi masih memperingati soal hari lahir Pancasila yang jatuh pada hari Senin tanggal 1 Juni kali ini, teman Pro 2 ya. Dimana bicara tentang jati diri bangsa Indonesia tentu tidak bisa lepas dari Pancasila. Ideologi dasar negara ini bukan hanya sekedar kumpulan nilai, tapi juga hasil dari proses sejarah yang panjang dan penuh makna. Memahami sejarah Pancasila berarti menyelami perjalanan bangsa dalam merumuskan dasar negara yang mencerminkan kepribadian, semangat persatuan, dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, menelusuri kembali latar sejarah kelahiran Pancasila bukan hanya penting dari sisi pengetahuan, tapi juga menjadi cara untuk lebih menghargai makna kebangsaan yang selama ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari.

0: Patus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Prodiarari Banjarmasin, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Kali ini aku pengen ajak kamu untuk lebih mengenal sejarah kelahiran Pancasila melalui berbagai destinasi wisata bersejarah yang memiliki kaitan erat dengan momen-momen penting dalam sejarah hari lahirnya Pancasila. Jadi Pancasila ini adalah dasar negara Indonesia, menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Menelusuri jejak sejarah Pancasila memberikan pengalaman yang mendalam tentang lahirnya dasar negara Indonesia. Yang pertama, kalau kamu ingin menyusuri jejak awal kelahiran Pancasila, maka rumah pengasingan Bung Karno di ND Nusa Tenggara Timur bisa jadi titik awal yang paling tepat. Di rumah ini, Bung Karno tinggal selama masa pengasingan antara tahun 1934 hingga 1938. Di sanalah ia mulai merumuskan gagasan-gagasan penting tentang dasar negara Indonesia. Saat ini, rumah tersebut telah dijadikan museum yang menyimpan berbagai benda peninggalan Bung Karno, mulai dari tempat tidur hingga biola yang pernah dimainkan. Mengunjungi tempat ini bisa membantu kamu lebih memahami suasana dan kondisi saat Bung Karno mulai memikirkan dasar ideologi bangsa.

0: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget bro.
1: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
0: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
1: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam. Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada Taman Renungan Bung Karno yang ada di ND. Jadi masih di kawasan ND nih teman Pro 2 ya. Kamu juga bisa mampir ke Taman Renungan Bung Karno yang tidak jauh dari rumah pengasingannya. Di sinilah Bung Karno sering duduk merenung di bawah pohon sukun yang kemudian menjadi simbol tempat lahirnya inspirasi awal Pancasila. Meskipun pohon aslinya sudah tumbang ya, pohon pengganti dan patung Bung Karno ini berdiri sebagai pengingat perenungan yang sangat penting bagi sejarah bangsa. Suasana taman yang tenang memberikan kesan mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila lahir dari refleksi yang sederhana namun sangat bermakna.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya teman Pro 2 ya, monumen kebulatan tekad di Rengas Dengklok, Jawa Barat. Kalau kamu ingin memahami sisi lain dari perjuangan kemerdekaan, monumen kebulatan tekad di Rengas Dengklok bisa menjadi pilihan yang menarik ya. Di tempat inilah Soekarno dan Hatta pernah diamankan oleh para pemuda sehari sebelum kemerdekaan. Tepatnya pada 16 Agustus 1945, para pemuda mendesak keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Monumen ini jadi saksi semangat dan keteguhan hati para pejuang muda dalam menentukan masa depan bangsa yang akhirnya melahirkan kemerdekaan dan memperkuat dasar negara seperti Pancasila.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bicara soal menelusuri sejarah Pancasila lewat destinasi wisata bersejarah untuk memahami latar sejarah kelahiran Pancasila ya. Dan selanjutnya kita ke Taman Proklamasi di Jakarta Pusat ya, Taman Pro 2. Di area ini berdiri patung kedua proklamator serta tugu peringatan yang menandai titik dibacakannya proklamasi. Taman ini bukan hanya menjadi ruang terbuka hijau, tapi juga pengingat tentang momen penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah kelahiran Pancasila.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi SMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.

Produer Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, lanjut lagi nih teman Produer ya. Yaitu Museum Sasmita Loka ya. Museum ini terletak di Jakarta Pusat dan dulunya adalah rumah pribadi Jenderal Ahanasution. Yang sekarang tempat ini berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai koleksi pribadi beliau, termasuk dokumen sejarah, foto, dan benda-benda peninggalan penting lainnya. Museum ini juga menjadi salah satu saksi bisu dari berbagai peristiwa besar yang terjadi pasca kemerdekaan yang turut membentuk wajah Indonesia modern. Oke, mungkin itu dulu teman Pro 2 ya. Meskipun mungkin masih ada lagi nantinya teman Pro 2 ya, tapi yang jelas itulah tadi destinasi wisata bersejarah untuk memahami latar sejarah kelahiran Pancasila. Dan sekali lagi kuucapkan selamat hari lahir Pancasila. Marilah kita meneguhkan komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kepada Febri yang

0: Info Pro 2 FM.
1: RRI Pro 2 menyerusi teman terbaik kamu di pukul 10 lewat 2. Untuk selanjutnya ada Info Pro 2 bersama Pak Febri di siang hari ini. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Syamsuddin Nur, menginformasikan kondisi cuaca di wilayah Kalimantan pada Senin 1 Juni 2026. Dan berdasarkan pantauan, kondisi cuaca di Kalimantan Selatan secara umum terpantau cerah berawan. Dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan kecepatan 5 hingga 20 km/jam, dan suhu udara diperkirakan berkisar dari 23 hingga 32 derajat Celcius.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id Banjar. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Banjar menggelar bimbingan sosial dan workshop Sambal Banua bertajuk Olah dan Kemas Cita Rasa Lokal Menuju Pasar Modern bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Kegiatan ini merujuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang digelar di Aula Kecamatan Gambut pada Jumat 29 Mei 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin, dominasi tim basket Kota Banjarmasin pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan 2026 ditunjukkan setelah kedua tim putra dan tim putri berhasil mengawinkan medali emas. Capaian ini mempertahankan gelar juara yang diraih Kota Banjarmasin pada ajang kejuaraan tingkat pelajar, dan pada laga final basket putra itu berhasil mengalahkan Kota Banjarbaru dengan poin kemenangan 6-7-4-3, sedangkan tim putri berhasil mengalahkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan keunggulan 5-7-2-2. Demikian info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

RRI Pro di Banjarmasin, teman terbaik kamu menemani kalian di pagi hari yang cerah ini, teman-teman. Buat kalian yang baru pulang dari upacara, selamat berlibur ya. Di hari ini, teman-teman, kita ada hari kelahiran Pancasila ya, yang mana di 1 Juni 2026. Dan mengawali hari ini juga, teman-teman, di Pro 2 Hitlist. Selama 2 jam ke depan kita bakal ketemuan sama yang namanya request time. Kalau tadi udah ditemenin sama Bass Boy, bismillah dulu, pokoknya wish me luck lah ya buat kita semua. Wish us luck pokoknya kayak gitu. Nah, abis ini teman-teman langsung diremukin. Ada Julia yang pagi-pagi, enggak pagi sih, ini sebenarnya udah menjelang siang ya, yang request remuk darinya Eji Carvalho. Dan buat kalian yang pengen request, aku sih udah open ya di 0811-5111-420 dan juga via TikTok di RRI_Pro2Banjarmasin. Nanti aku bakal live. Jadi buat kalian langsung aja tuh bergabung di siang hari ini. Tapi kalau pada libur jam segini sih kayaknya belum pada bangun ya, kecuali kalian-kalian yang mungkin tadi habis dari upacara. Ini sih udah jam tidur lagi, karena kan tadi upacara jam 8. Tadi mungkin makan pagi dulu, rebahan, istirahat bentar, tidur deh dulu ya, karena sampai siang enak banget jujur. Tapi remuk dulu ya barengan Eji Carvalho.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

era di Prodo mencermaskan teman terbaik kamu, teman Prodo. Tadi udah kalian dengerin ada Remuk dan juga ada lagu dari Sabrina Leonard. Sabrina Leonard, teman-teman. Yang di request sama teman-teman berbinar ya. Ini datang dari siapa nih namanya? Ada Tasha, teman-teman, yang request. Haha. Dan kita udah open request di TikTok, teman-teman, di @_prodo menyermasin. Dan habis ini bakal ketemu dulu sama satu lagu berikut yang aku sebenarnya baru-baru aja dengerin. Kalau bandnya udah lumayan lama, tapi lagu ini aku baru-baru aja dan menarik banget. Beberapa kali juga lewat di tempatku. Dan langsung ya deh, kita puterin ada Hara, teman-teman, Celah Hati.

RRI Pro 2 Menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yep, kita udah lanjut lagi ke requestan-requestan berikutnya. Kalau tadi udah ada Hara dan juga Closer yang request sama Mbak Monita di Banjarbaru nih, teman-teman. Kita lanjut ke requestan berikutnya, ada Saidah ya yang request lagunya Chris Brown, Obvious. Dan juga tadi ada Pia yang request lagu Adrian Halif, teman-teman. 2001 kali. Sangat. Tadi Bubble kalau enggak salah request Leni ya, tapi Leninya yang dipengen enggak ada nih. Boleh ya kalau mau yang lain ya buat Bubble ya. Kalau mau request lagi, dan buat kalian juga boleh banget kalau mau request di siang hari ini di TikTok bisa, di @rrscorepro2menyermasin, dan juga di WhatsApp di 0811 5111 420. Obvious dulu Chris Brown.

RRI Pro 2 masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut, kita ke requestan berikutnya. Ada AB, bukan AB Cekut ya. Ada Leodra, teman-teman, dengan Pura-Pura. Dan juga nanti bakal ada requestannya Bubble, yakni Charlie Puth, The Way I Am. Itu dulu yang aku bacain sebelum ke requestan yang lain. Dan buat teman-teman masih bisa banget yang pengen request kita sampai jam 12 siang.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Era nih Prodi menyermasin teman terbaik kamu tolong Prodi gue. Ada requestan berikutnya. Ini tadi Shape of My Heart ya, yang di request darinya Salal Farisi teman-teman. Terus juga nextnya bakal ada Salma Salsabil darinya Mas Ari. Terima kasih Mas Ari sudah berkunjung. Jangan lupa tuh dukung selalu stand up komedi Banjarmasin teman-teman. Untuk ikut nasional atau kalian bisa dukung mereka dengan biasanya nonton ini ya, nonton apa namanya, open mic salah satunya di Alemo tuh teman, warung Warmindo Alemo, biasanya sering mereka di sana tapi kadang-kadang bisa pindah-pindah. Anyway, bakal ada Shape of My Heart teman-teman dan juga Hachu Salma Salsabil.

0: mau diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Somber Back to Friends yang mana tadi di request dari Nyelaras Puspitasari ya. Dan sebelumnya juga kalian lagi dengerin Cegil. Dan di Pro 2 Hitlist teman-teman, sesi 2 ini masih dengan request time-nya. Kita bakal muterin lagu-lagu requestan kalian masih di RRI Score Pro 2 menyermasi untuk live TikTok-an dan juga di 0811511420. Udah ada beberapa yang request juga teman-teman. Next-nya ini bakal ada dari Tams. Sama-sama namanya Tams juga tuh. Tams Daily tapi gak pakai Z ya ini ya. Tams doang tuh. Tams pakai S. Tams Daily yang request Bayangan Cinta Yang Lalu darinya Kim barengan Nabila Takia. Dan juga tadi ada Dudi Dudi Dam atau Novita yang request lagu Vanessa Z bareng Ronnie Parulian Takkan Terulang. Ada beberapa yang request juga setelah ini bakal aku bacain dan puterin juga lagunya deh buat kalian yang pengen request. Masih bisa banget karena kita sampai jam 12 siang ini atau jam 12 Wita.

Era di Prodo menyerupai teman terbaik kamu tak akan terulang, teman-teman. Yang di request sama Novita. Dan lanjutannya ada requestannya Lara. Kalau tadi ada Lara Puspita Sari, ini ada Lara Purnamasari, teman-teman. Yang request lagu Tata Janeta kayak biasa juga, Korbanmu. Dan tadi The Gin yang request lagu Rhyme Loud, ya teman-teman, Babak Terakhir. Langsung kita puterin dua lagu ini sebelum kita ke lagu yang lain. Tapi buat kalian yang pengen request, enggak, belum full, jadi santuy aja. Boys banget gabung di 0811-531-420 atau via TikTok ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng di RN_Prodo Banjarmasin.

RRI Prodo Menyermasi Teman Terbaik Kamu. Ada Tams ya tadi, semoga orangnya lagi dengerin, entah di RRI digital atau di frekuensi kita. Yang request The Script teman-teman, The Man Who Can Be Moved. Waduh, ini lagu galau satu dunia, salah satu ya. Ini jujur lagu galau aku juga, yang enak banget kalau dinyanyiin bareng-bareng karaokean sih the best ya pakai lagu The Script. Tapi lanjutannya juga bakal ada tadi di Teman Terbaik Pro 2 teman-teman. Ada Nurhaliza yang request lagu NPD, Sempurnanya Aku. Gak usah nyanyi sih, kalian jujur pasti terbebani untuk pendengarannya di siang hari ini. Anyway teman-teman, masih bisa banget yang pengen request ya, masih aku temuin sampai jam 12 siang ini. Dan langsung aja deh kita puterin dulu The Script buat yang pengen menggalau siang-siang hari. Dan lanjutannya sih ada lagu yang jujur liriknya ngeselin tapi asik.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Next, ini ada Alisa yang request lagu Gea Indrawari. Kalau tadi ada Adrian Halif 2001 kali, ini ada 1000 kali teman-teman darinya Gea. Terus yang menariknya adalah kata Pia, kalau nya 1000 kali juga udah diputer, tenang ada I Love You 3000 ya dari Stephanie Putri. Bener juga sih, itu lagu semuanya ada nominalnya teman-teman. Anyway, akal ada yang juga yang request Ariana Grande teman-teman. Thank you next. Tapi ngomong-ngomong Ariana, kalian tahu nggak Ariana bakal bikin album baru loh Juni ini kalau nggak salah. Langsung deh, Gea Indrawari dulu sama Ariana Grande.

RRI Prodo Menyermasi Teman Terbaik Kamu. Next bakal ada Mas Pukdin ya. Tadi yang request lagunya Aishiteru. Sayangnya Aishiteru 3 gak ada nih di tempat kita. Jadi kita Aishiteru 2 aja lah, gak apa-apa ya. Terus ada yang ada gitaris penghantar teman-teman. Aduh lupa tadi nama akunnya susah banget. Oh Magic on Apocalypse teman-teman yang request penghantar. Kita puterin Into You aja kali ya di siang hari ini. Dan masih bisa banget teman-teman yang pengen request lagu di Prodo Hitlist langsung aja.

Era di Prodo menjadi teman terbaik kamu. Next ini ada darinya Lestari ya, yang request lagu Runtuh dari Feby Putri teman-teman. Terus juga ada Armel yang mana request lagu Wave to Earth teman-teman. Ada Daisy dan juga dua lagu terakhir bakal ada For Revenge Pulang dan juga Samuel Cipta. Tapi nanti deh kita bacain siapa yang request setelah yang dua lagu ini.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Dua lagu terakhir, tapi buat kalian yang mungkin mau ada request satu lagu, bolehlah terselip nanti di akhir-akhir. Tapi yang jelas, dua lagu teman-teman, ini tadi ada Z, akhirnya dia bisa request For Revenge teman-teman dengan Pulang, dan juga Samuel Cipta Jagat Rasa tadi yang di request sama Meili Samuel Jagat Rasa teman-teman, Samuel Cipta. Jadi dua lagu ini dulu. Kalau memang ada nanti lagu terakhir boleh juga ya, boleh banget. Tapi yang jelas habis ini jangan kemana-mana, karena masih barengan aku Febri di Pro 2 FM teman-teman. Bakal ada Muda Kreatif dan juga Jazz Musik sambil nunggu azan Fardu Zuhur wilayah Banjarmasin di jam 12 sampai jam 1 nanti.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu?
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai tuh rasanya kayak nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Teman-teman Pro 2, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan Fardu Zuhur, wilayah Banjarmasin, dan sekitar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: masih bersama Pro2. Pro2.
1: Santai siang. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Santai siang.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: jangan buang sampah sembarangan.
1: Loh kenapa sih, itu kan sampah.
0: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
1: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
0: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
1: Jangan dibuang sembarangan.
0: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang.
4: Pro 2 FM.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu tahun Prodo 2. Di siang hari ini teman-teman jam 1 setelah tadi kita udah muterin juga untuk azan fardu zuhur ya di 12.23 teman-teman kalau gak salah. Dan di jam 1 kita bakal ketemu dengan Prodo Sport. Hey, salam olahraga dulu ya kan. Jam 1 teman-teman, daripada kalian ngantuk mending dengerin berita-berita dari dunia olahraga ini di Pro 2 FM. Karena nanti tentunya bakal ada beberapa cabang olahraga yang aku kasih tahu, dari sepak bola, kemudian juga ada panjat tebing teman-teman, ada tenis juga, dan tentunya MotoGP. Jadi masih bareng Pro 2, jangan tinggalin kita, jangan kemana-mana. Tetap di 95.5 FM teman terbaik kamu, barengan aku Febri di siang hari ini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Santai siang.

Informasi pertama teman Pro 2 di Pro 2 Sport kali ini datang dari Panjat Tebing untuk World Climbing Series Madrid. Ada Robby yang mempersembahkan perak untuk Indonesia teman-teman. Nah, perak ini diraih antas Syafi Robby Al-Hilmi di nomor speed putra dan berlangsung di Alcobendas, Spanyol Senin ini teman-teman. Nah, Robby sendiri memecahkan rekor pribadinya dengan catatan waktu 4,72 detik di babak semifinal. Sebelumnya ia kalah tipis dari atlet Tiongkok, Shou Hong Chu, di final dengan waktu 4,81 detik berbanding 4,75 detik, teman-teman. Nah, di semifinal sendiri, Robby bertemu Zach Hammer yang mencatatkan rekor 4,72 detik sebelum akhirnya ia meraih perak. Medali perunggu diraih atlet Tiongkok, Jiang, dengan catatan waktu 4,84 detik setelah mengalahkan Zach Hammer 4,86 detik, teman-teman. Nah, di nomor speed putri sendiri, Bert Digna Devi Surya Kusuma dan Desak Made Rita Kusuma Dewi tumbang di 16 besar. Desak sendiri kalah dari Sophia Curcio setelah mengalami fall, sementara Bert Digna dikalahkan Emma Hunt dari Amerika Serikat, teman-teman. Nah, tim ini bakal fokus akhirnya untuk pembinaan atlet muda sebagai generasi penerus dan akan melakukan evaluasi serta program perbaikan setelah kembali ke tanah air.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM.

RRI Pro 2 menyerbasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi berikutnya ini datang dari uji coba jelang Piala Dunia, teman-teman. Dari Brazil sendiri ini tampil impresif ya saat menjamu Panama pada laga uji coba internasional, dan pasukan Samba ini sukses menang telak dengan skor 6-2 di Rio de Janeiro, Brazil, teman-teman. Kemenangan besar jadi sinyal kekuatan Brazil menjelang Piala Dunia FIFA 2026, dan tim Samba sendiri tampil agresif sejak menit awal pertandingan dan langsung menekan pertahanan dari Panama. Brazil sendiri bahkan sudah membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 1 menit dan penyerang Vinicius Junior mencatatkan namanya di papan skor lewat gol cepat, teman-teman. Nah, untuk dari permainan sendiri ya teman-teman, ini Brazil tuh terus menekan dan kembali menambah gol pada menit-menit akhir melalui Igor Thiago, kemudian juga dari Casemiro, dan akhirnya skor 6-2 menjadi kemenangan Brazil bertahan hingga pertandingan berakhir. Dan hasil ini memperlihatkan kesiapan tim Samba jelang tampil di Piala Dunia 2026. Ini bukan laga resmi ya, tapi laga uji coba, teman-teman. Ya anggaplah semacam ini dulu, apa, latihan-latihan kecil dulu, sparring-sparring sebaring sama lawan ya kan. Dan ini saat menjamu Panama, teman-teman, tapi kita lihatlah ya nanti, karena biasanya apa yang terjadi di luar pertandingan resmi itu kadang-kadang bisa relevan, bisa tidak, dan bisa aja mungkin jadi semangatnya Panama untuk menembus batas atau mungkin Brazil juga malah bisa menganalisis sesuatu yang masih menjadi kekurangan dari timnya tuh. Biasanya kayak gitu, teman-teman.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Pasta juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Prodi menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodi. Nah, informasi berikutnya kita ke MotoGP, teman-teman. Di mana ada Marco Bezzecchi dan kemenangannya pada MotoGP Italia di sirkuit Mugello memperkuat posisinya di puncak klasemen ya. Sementara pada musim 2026, pembalap Aprilia ini kini unggul 17 poin dari rekan setimnya yakni George Martin di posisi kedua, dan Bezzecchi mengumpulkan poin maksimal setelah tampil dominan sepanjang balapan kandang yang berlangsung pada Minggu 31 Mei kemarin. Nah, hasil ini juga menjadi modal penting bagi pembalap Italia tersebut dalam perburuan gelar musim ini. Martin sendiri turut membawa keuntungan besar bagi Aprilia pada GP Italia. Pembalap Spanyol ini finish kedua setelah melewati duel sengit melawan Francesco Bagnaia, teman-teman. Bagnaia sendiri harus puas finish di posisi ketiga. Pembalap Ducati ini mempertahankan podium dari tekanan Ai Ogura hingga finish akhir. Sementara Ogura kembali menunjukkan performa yang impresif meski start dari posisi ke-13. Pembalap Jepang ini mengakhiri balapan di urutan keempat, teman-teman. Dan Fabio Di Giantono menyelesaikan lomba pada posisi kelima yang membuatnya kehilangan tambahan poin penting dalam perakhiran klasemen, teman-teman. Dengan berakhirnya seri Italia, perhatian ini beralih ke putaran selanjutnya yakni dari Balaton Park, Hungaria pada 5 sampai 7 Juni 2026, dan persaingan di klasemen kejuaraan pembalap diprediksi berlangsung makin ketat dengan Bezzecchi yang masih memimpin di posisi puncak, teman-teman. Ini ada dari Marco Bezzecchi dengan Aprilia Racing 173 poin, kemudian George Martin sama-sama Aprilia Racing 156, teman-teman. Dan posisi lainnya tadi udah kita sebutin, dan buat kalian yang pengen tahu boleh banget tuh kerri.co.id.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
3: Santai siang.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, terakhir nih datang dari tenis ya teman-teman. Ada Kostyuk yang melaju ke perempat final Roland Garros 2026. Menghentikan Swiatek, teman-teman. Marta Kostyuk menyingkirkan Iga Swiatek ya 7-5-6-1 pada babak 16 besar French Open 2026. Dan kemenangan ini membawa Marta ke perempat final Roland Garros pertamanya. Dan Marta sendiri memperpanjang rekor tak terkalahkan di lapangan tanah liat menjadi 16 pertandingan. Karena tenis ini ada beberapa lapangan ya, ada salah satunya nih lapangan tanah liat teman-teman. Informasi terakhir tadi juga menutup perjumpaan kita di Pro 2 Sport. Dan habis ini jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, karena bakal ada yang namanya Pro 2 Entertain nemenin kalian dari jam 2 sampai jam 3 nanti. Kita udah hampir di paruh akhir untuk suara teman-teman, siaran untuk anak remaja. Jadi buat kalian yang lagi stay tune sih, ya udah santai-santai bareng di hari libur ini. Buat kalian yang libur, buat yang lagi kerja, semoga bisa menambah semangat kalian ya. Anyway, tetap di 95.5 FM teman terbaik kamu, barengan aku Febri siang hari.

RRI Prodi menyermasi teman terbaik kamu. Teman-teman Prodi jam 2. Artinya kita udah di paruh akhir untuk suara ya. Siang untuk anak remaja dan nemenin kalian di hari Senin ini, pas banget tanggal 1. Hari Senin tanggal 1 di bulan Juni, teman-teman, mengawali Juni banget nih. Tapi libur ya buat yang libur, karena hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Dan bertepatan dengan itu juga, mungkin beberapa dari kalian ada yang upacara, mungkin tadi ada yang mungkin menghadiri upacara di beberapa anak sekolah sih. Iya, kayak habis itu pulang. Oh, ada yang menjalani libur hari ini. Mungkin ada yang lagi santai, ada yang me-time aja sambil dengerin Pro 2 sih. Oke juga, teman-teman. Nah, di jam 2 ini, teman-teman, selain kita muterin lagu-lagu yang asyik-asyik, ada informasi-informasi dari dunia hiburan atau dunia entertain tadi ya. Ada bakal musik video atau mungkin lagu-lagu terbaru, film-film terbaru. Kebanyakan sih biasanya dari film ya, teman-teman. Tapi kita lihat sedikit sneak peek, teman-teman. Ini bakal ada sih beberapa film, teman-teman, terkait hal-hal yang lagi menarik. Ini ada juga rekomendasi film Hollywood di Juni 2026, karena mengawali Juni. Apa enggak, pastinya kita perlu film-film dan tontonan yang baru juga. Dan ditunggu aja buat kalian yang penasaran bakal ada apa. Tentunya tetap di 95,2 FM dengan aku Febri siang hari ini.

Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRD Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama, serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Santai Siang.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Informasi pertama teman-teman, ini bakal ada beberapa rekomendasi yang aku bagi dua segmen lah ya, kita bagi-bagi. Dan 6 rekomendasi film Hollywood terbaru teman-teman di Juni 2026 pertama-tama sih yang bakal tayang. Estimasinya ini 5 Juni. Ada Master of the Universe. Ini bercerita tentang Pangeran Adam, bukan Adam Suseno. Ingat itu teman-teman. Ia berasal dari planet Eternia yang terdampar dan tumbuh di bumi selama belasan tahun akibat kecelakaan pesawat. Setelah menemukan kembali pedang mistis miliknya yakni Power Sword, ia kembali ke planet asalnya dan mendapati bahwa kerajaannya itu telah hancur. Dan film ini akan berfokus pada Adam untuk menyelamatkan keluarganya. Menarik ya, dari posternya juga ini bukan Marvel teman-teman. Mentang-mentang ada universe-universenya bukan teman-teman. Tapi kayaknya mirip-mirip Ready Player One ya. Mungkin ya, mungkin. Nah, terus ada juga Scary Movie. Aduh, film ini balik lagi. 26 tahun teman-teman setelah bertahan dari teror pembunuh bertopeng. Aku lupa nama Scarface ya. Geng Corvore ini yang beranggotakan Cindy, Brenda, Ray, dan Shorty bersatu kembali saat Ghostface lebih tepatnya. Itu kembali. Mereka harus menghadapi kekacauan tak masuk akal dengan memparodikan berbagai film dan tren horror modern sambil menertawakan klise-klise industri perfilman saat ini. Karena Scary Movie itu sebenarnya bukan film horror ya, lebih ke ada horornya tapi horror lebih banyak ke komedinya, bahkan lebih banyak ke parodi lebih tepatnya teman-teman. Terus yang terakhir rekomendasinya. Sebelum kita ke rekomendasi film-film lainnya, ada Disclosure Day teman-teman. Ini merupakan garapan Steven Spielberg. Disclosure Day menyoroti kepanikan dan perubahan peradaban global ketika ada bukti nyata keberadaan makhluk luar angkasa yang mulai diungkap ke publik. Pemeran utamanya juga ada Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Evan Hughes, Colman Domingo, dan White Russell. Ini menarik banget dan tanggal rilisnya sih 12 Juni. Sedangkan Scary Movie itu kemungkinan besar juga bakal rilis di 5 Juni.

0: 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, untuk rekomendasi berikutnya teman-teman ya, ini ada Toy Story 5. Wah, akhirnya kita mengetahui ya untuk Toy Story 5. Karena estimasi rilisnya teman-teman ini di 19 Juni. Tentunya kita akan balik lagi melihat Woody, Buzz, dan mainan-mainan lainnya itu bersatu lagi. Tepatnya saat Bonnie teman-teman ini mulai terlalu fokus pada gadget pintar bernama Lily Pet, sehingga mereka berusaha untuk menyelamatkan masa kecil Bonnie dari pengaruh teknologi. Terus ada Supergirl. Wah, akhirnya ya setelah kemarin Superman. Dan memang dari rumor-rumor atau bahkan bukan rumor lagi, tapi emang dari sutradara untuk Superman sendiri udah bilang kayak next ya bakal ada Supergirl teman-teman. Nah, akhirnya ya untuk film ini yakni dari petualangan Kara Zor-El yang menjelajahi berbagai penjuru luar angkasa dan berjelajah bersama anjing siteknya setianya ya Krypto dalam rangka merayakan usia ke-23. Namun ini berubah perjalanannya setelah mengenal Ruth Kamael Knoll, seorang alien yang mana ia menyimpan misi pribadi untuk balas dendam atas kematian sang ayah yang dibunuh oleh perompak luar angkasa kejam bernama Cream of the Yellow Wheels. Ini bakal tayang estimasinya 26 Juni 2026. Dan terakhir ada Jackass Best and Last. Waduh, balik lagi nih stun dan penampilan-penampilan yang jujur di luar nalar. Dalam film baru ini teman-teman, mereka akan kembali menampilkan berbagai tantangan resiko, prank aneh serta kekacauan khas Jackass sebagai bentuk perayaan. Dan sama-sama di estimasi rilisnya tanggal 26 Juli, Juni lebih tepatnya. Tinggal dipilih aja teman-teman, mau nonton yang mana. Kalau boleh aku recap tadi ada beberapa, yakni dari Master of the Universe, terus juga ada Disclosure Day, ada Toy Story 5, ada Scary Movie, kemudian ada Supergirl dan juga Jackass teman-teman.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Santai Siang.

0: RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu Tom Pro 2. Informasi berikutnya, ini datang dari film yang juga baru-baru aja tayang ya teman-teman. Semua akan baik-baik aja, Rio. Ini tembus 1 juta penonton dan Baim Wong sendiri mencetak rekor baru teman-teman. Film Semua Akan Baik-Baik Saja setelah 14 hari penayangan ini menembus 1 juta penonton. Dan sebelumnya sendiri Baim Wong bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Kini film ketiganya teman-teman kembali mendapat sambutan yang positif dari penonton tanah air. Dan untuk merayakan capaian ini sekaligus momen libur Idul Adha kemarin-kemarin juga, film dari Semua Akan Baik-Baik Saja menghadirkan promo tiket teman-teman, beli satu gratis satu yang mau nonton, ayo. Tapi udah lewat sih sebenarnya kalau periode tiketnya 26-28 Mei teman-teman. Telat. Jelas film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan saudara dan proses menghadapi kehilangan, tentunya berpusat pada Langit yang diperankan Reza Rahardian, seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian anak dari Mentari yang diperankan Happy Salma. Wow. Dan kepulangan Langit sendiri mempertemukannya kembali dengan keponakan-keponakannya yang memiliki persoalan hidup masing-masing, dari Malika yang diperankan Angkwe Jorgi hingga Syafa dan Alim yang tengah menghadapi masa sulit dalam kehidupan mereka. Film ini juga dibintangi dari Raihanun, Ari Irham, Tuku Rifku Wikana hingga Christine Hakim. Kehadiran para pemain lintas generasi ini juga memperkuat emosi dan dinamika cerita keluarga yang diangkat dalam film ini. Christine Hakim sih, iya jujur sih, bakal kerasa banget harusnya untuk film ini punya sesuatu yang sangat-sangat emosional. Tapi sebelum itu semua teman-teman, ada yang mau lihat dulu.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.
2: Santai siang.
3: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

RRI Pro 2 menjadi masa teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Nah, untuk terakhir teman-teman, ini ada film Berut Gendong ya. Banjir respon positif dari sejumlah publik figur, teman-teman. Kenapa jadi ngomong gitu? Film Harunasi Berut Gendong, teman-teman, ini mendapat banyak pujian usai gala premier dan mulai tayang di bioskop Indonesia, lebih tepatnya pada 27 Mei kemarin ya, pas lebaran banget, teman-teman. Nah, sejumlah publik figur seperti Yono Bakri, Dion Wiyoko, hingga Aming tentunya memuji konsep dan aksi film ini karena ini memadukan semacam kesenian juga ya dari Badut Gendong itu sendiri, karena ya berasal dari Pangamen dan mungkin ada juga seni-senimannya. Dan Badut Gendong sendiri ini disebut menjadi bagian dari semesta Kodrat, teman-teman, dan akan terhubung dengan karakter Ustadz Kodrat, teman-teman. Mungkin buat yang belum tahu dari Badut Gendong ini, ya awal mula kenapa ada itu tuh tragis ya, tragis dari kisahnya seorang bukan pemeran tapi yang anggaplah pengamen jalanan yang biasanya menggunakan Badut Gendong itu ternyata harus kehilangan istrinya dan akhirnya malah dipangku dan dimasukin ke dalam Badut Gendong untuk pulang ke kampung halaman, dan mulailah terjadi kejadian-kejadian horor yang nanti deh kalian sendiri yang nonton ya. Katanya sih oke, karena dari beberapa public figure juga bilang nih kosakata abis saking terkenalnya, kata Yono Bakri. Nah, yang jelas dari informasi tadi, teman-teman, ini harus menutup perjumpaan kita gak cuma di Prode Entertain tapi di suara sih untuk anak remaja. Thank you banget ya buat yang udah gabung dari Prode Hitlist sampai ini kelar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Sabrina yang nemenin kalian dari pukul 15 sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari. Jadi tetap di 95.5 FM, teman terbaik kamu. Happy weekday, teman-teman, dan semangat buat yang selalu bekerja untuk kehidupan dan semuanya. Pebri pamit, bye-bye.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini. Santai Siang.

95,2 FM, elemennya masing teman terbaik kamu. Selamat sore teman perlua, berlaku Serina ya. Dan sudah saatnya di WUS waktu ngobrol sore hari dengan berbagai macam informasi lokal menemani kamu dalam 1 jam ke depan ya teman perlua. Dan aku juga mau mengucapkan selamat hari lahir Pancasila ya, karena hari ini juga bertepatan dengan 1 Juni 2026 yang diperingati setiap tahunnya sebagai peringatan hari lahir Pancasila. Semoga saja juga dengan peringatan ini sebagai pengingat kita ya akan pentingnya menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, dan juga memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara ya teman rua. Tadi juga di RI Banjarmasin sempat upacara, mungkin dari beberapa instansi di kota atau daerah tempat kerja teman perdua juga melaksanakan upacara ya teman perdua hari ini.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sudah tahu gak sih nomor 2 sama Piala Dunia? Nah, buat kamu nih ya, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol atau komentar, RRI juga akan membawa kamu mengintip berbagai VIP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang Pro.

55,2 FM Erewa Nyermasin, teman terbaik kamu. Sekarang ini banyak banget nih teman gue pelatihan-pelatihan yang bisa mengasah skill kamu, bahkan juga gratis ya. Salah satunya diadakan di Kabupaten Banjar nih teman gue, ada pelatihan Sambal Banua, dukung memberdayakan perempuan buka peluang UMKM di Banjar. Apalagi orang-orang Banjar tuh kebanyakan suka sambal, jadi pas banget nih teman gue. Dan pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Banjar menggelar bimbingan sosial dan workshop Sambal Banua bertajuk Olah dan Kemas Cita Rasa Lokal Menuju Pasar Modern bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Kegiatan ini juga merupakan wujud komitmen dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang digelar di Aula Kecamatan Gambut, Temerua. Dan kegiatan ini juga diinisiasi bidang rehabilitasi sosial Dinsos Kabupaten Banjar yang bertujuan memberikan keterampilan pengelolaan dan pengemasan produk sambal khas Banua kepada perempuan penerima manfaat. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu membangun usaha mandiri dan meningkatkan perekonomian keluarga.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Santai siang.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

95,2 FM, Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang tinggal di kota Banjarmasin pasti tahu dong ya, sama Tugu 0 km Banjarmasin yang menjadi pertanyaan kita, kapan sih gitu ya udah diresmikannya gitu, dibuka dan bisa melihat pemandangan-pemandangan di kota Banjarmasin, kota Seribu Sungai. Nah, Tugu PAL 0 km Banjarmasin ini segera dibuka ya. Pemprov Kalimantan Selatan juga mulai mematangkan kesiapannya. Ikon dari baru kota Banjarmasin ini segera resmi dibuka untuk masyarakat. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kini mulai mematangkan berbagai persiapan terlebih dahulu jelang membuka kawasan Tugu PAL 0 km yang digadang-gadang bakal jadi ruang publik sebagai destinasi baru di tengah kota. Kawasan ini juga nantinya gak hanya menjadi penanda titik 0 km Banjarmasin, tetapi juga disiapkan sebagai area wisata, tempat bersantai, hingga lokasi berbagai kegiatan masyarakat dan event daerah. Kalau di Jakarta kan ada Monas ya, nah mungkin kurang lebih seperti itu nih teman perlu ya. Dan sejumlah fasilitas pendukung mulai dipastikan siap juga, mulai dari penataan kawasan, akses pengunjung, hingga aspek keamanan dan kenyamanan. Kehadiran Tugu PAL 0 km ini juga diharapkan mampu menambah daya tarik wisata kota Seribu Sungai. Pembukaan kawasan ini pun mulai dinantikan warga, apalagi lokasinya berada di pusat kota dan digadang-gadang bakal jadi spot baru ya, yang dipaporitkan untuk nongkrong maupun juga berburu foto.

0: identifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Ini gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong keren.
1: Ini selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Intermezzo. Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, elemennya masih teman terbaik kamu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan nih nomor 2 terus memacu akselerasi pembangunan mega proyek jembatan Pulau Laut yang menghubungkan daratan utama Kabupaten Tanbu ya, nomor 2 Petanah Bumbu dengan Pulau Laut di Kabupaten Kota Baru sebagai upaya strategis memutus isolasi geografis antar daerah nih. Dan di bawah pimpinan Gubernur Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman, proyek monumental ini dirancang dengan standar kejuruteraan tahan gempa ya, nomor 2 dan angin kencang yang terus dikembut di tengah tantangan arus pasang surut selat laut yang ekstrim. Dan kehadiran infrastruktur perhubungan ini yang permanen diproyeksikan mampu memangkas biaya logistik secara signifikan sekaligus juga memicu efek berganda nih, nomor 2.

Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

0: Info Pro 2 FM
1: 95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Senin 1 Juni 2026, dikutip dari rri.co.id. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, LPP RRI Banjarmasin menggelar upacara bendera yang dilaksanakan pada hari ini, dan kegiatannya dimulai sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, berlangsung dengan khidmat di halaman RRI Banjarmasin. Rangkaian upacara meliputi pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta doa bersama seluruh pegawai, staf, dan penyiar mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan rasa nasionalisme yang tinggi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila terus digencarkan pemerintah Kota Banjarmasin melalui berbagai program pendidikan kebangsaan. Salah satunya, langkah strategis dilakukan dengan menggandeng Pusat Pendidikan Kawasan Kebangsaan sebagai mitra untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin, Ahmad Mujayyin, usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Balai Kota, Senin 1 Juni 2026, bertindak sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, dan dihadiri unsur forum, unsur pimpinan daerah, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Banjarmasin Kalimantan Selatan, Haji Edi Khairani, menyampaikan embarkasinya bersiap menyambut kepulangan jamaah haji yang dijadwalkan dimulai pada 3 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji kloter 1 asal Kota Banjarmasin dijadwalkan berangkat dari Tanah Suci Arab Saudi pada 2 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Arab Saudi, tiba di tanah air atau di Bandara Internasional Samsudi Nor Banjarmasin pada 3 Juni 2026 sekitar pada pukul 08.56 waktu Indonesia Tengah. Sekian Info Per 2.

di Baltimore Kodua FM Erewan Jerman Sin, teman terbaik kamu. Hai teman dua, masih bersama Filina ya, teman dua di Sore Ceria kali ini. Dan aku pengen ngebahas tentang MBTI. Kamu tahu gak sih teman dua tentang MBTI ini? Ini adalah salah satu tes kepribadian ya. Dengan MBTI, seseorang tuh dapat mengenali potensi, kekuatan, serta pola pikir dan perilakunya. Tes ini juga tidak menilai benar atau salah, melainkan membantu memahami cara kamu mengambil keputusan, berkomunikasi, dan juga menghadapi tantangan sehari-hari. Nah, ini pas banget juga buat kamu yang mungkin pengen tahu kayaknya aku nih cocoknya bekerja sebagai apa, terus nyamannya di lingkungan yang seperti apa. Mungkin dengan tes MBTI ya, salah satu caranya ya teman teman ini bakalan aku bahaskan juga ada beberapa MBTI yang ternyata kurang cocok kerja dengan mobilitas tinggi. Kira-kira apa saja dan apakah itu termasuk kamu? Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, LA Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah, Pang, kuambil kah nih?
1: Eh,

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama tentang MBTI ya, teman perdua. By the way, kamu udah tes gak sih? Kamu tuh sebagai seorang MBTI yang kategori apa nih, teman perdua? Kalau aku ternyata masuk introvert ya, teman perdua. Introvert. Dan ternyata juga gak semua orang tuh nyaman bekerja dengan jadwal padat, sering berpindah tempat, atau harus terus aktif di lapangan. Ada beberapa tipe MBTI yang justru lebih produktif ketika bekerja di lingkungan yang stabil, tenang, dan terstruktur ya, teman perlua. Mereka juga biasanya membutuhkan ruang untuk fokus, waktu berpikir yang cukup, serta rutinitas kerja yang lebih konsisten. Nah, pekerjaan dengan mobilitas tinggi ini memang terasa seru ya bagi sebagian orang. Tapi bagi tipe tertentu, justru bisa cepat menguras energi. Terlalu banyak perubahan mendadak atau juga aktivitas sosial yang membuat mereka tuh jadi kayak lebih mudah lelah secara mental. Nah, kira-kira MBTI apa aja nih yang kurang cocok kerja dengan mobilitas tinggi? Yang pertama ada INFP. Jadi INFP ini lebih nyaman bekerja lingkungan yang tenang dan tidak terlalu penuh tekanan. Mereka biasanya tuh membutuhkan suasana yang stabil agar bisa fokus dan bekerja sesuai ritme sendiri. Jika harus sering berpindah tempat atau menghadapi jadwal yang berubah-ubah, INFP ini, teman gue, bisa secara cepat juga merasa lelah secara emosional. Selain itu juga cenderung mudah kehilangan energi ketika terlalu banyak berinteraksi sosial dalam waktu singkat. Mereka lebih menikmati pekerjaan yang memberikan ruang untuk berpikir kreatif dan mendalami sesuatu dengan santai. Karena itulah, pekerjaan dengan mobilitas tinggi sering terasa cukup melelahkan ya bagi INFP.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Ngerti bola? Ngerti bola? Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

Morning teman terbaik, kamu masih dengan pembahasan yang sama tentang MBTI. Jadi kalau misalnya mau ngomongin tentang MBTI ya teman terbaik, ini bukan menentukan siapa yang lebih pintar atau terlihat bodoh, bukan. Tapi membantu kita tuh memahami cara seseorang bekerja, berkomunikasi, dan juga mengambil keputusan. Setiap tipe MBTI ini memiliki cara kerja yang berbeda ya. Ada yang lebih nyaman bekerja dalam tim, ada juga yang lebih fokus saat bekerja sendirian teman berdua. Tadi udah aku jelaskan juga ya beberapa MBTI yang ternyata kurang cocok kerja dengan mobilitas tinggi. Ada INFP, terus lanjut lagi ada INFJ. Ini termasuk tipe yang suka bekerja dengan perencanaan dan suasana yang teratur. Mereka kurang nyaman kalau harus terus menghadapi perubahan mendadak atau aktivitas yang terlalu sibuk sepanjang hari. Mobilitas tinggi sering membuat INFJ sulit mendapatkan waktu untuk berpikir dan mengisi ulang energinya. Di sisi lain, INFJ ini juga mudah ngerasa kewalahan kalau harus terasa sering beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka biasanya tuh lebih produktif ketika mereka tuh memiliki ruang kerja yang tenang dan stabil. Karena sifatnya yang cenderung introvert, pekerjaan yang terlalu dinamis bisa membuat INFJ ini juga cepat burnout ya teman-teman.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria.
2: Sore, ceria.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 FM, sore ceria.

Simbol 5,2 FM, RRW Masin, teman terbaik kamu. Ada juga ISFJ ya, nomor 2. Ini dikenal sebagai seseorang yang menyukai kestabilan dan rutinitas kerja yang jelas. Mereka biasanya tuh nyaman dengan pekerjaan yang terstruktur dan memiliki alur yang konsisten setiap harinya. Ada juga INTJ, nomor 2, yang suka bekerja dengan fokus mendalam dan minim distraksi ya. Mereka biasanya tuh membutuhkan waktu untuk berpikir strategis serta menyusun rencana secara matang. Kalau misalnya terlalu sering berpindah tempat atau menghadapi situasi yang serba cepat, INTJ ini bisa merasa ritme kerjanya kayak terganggu gitu. Dan terakhir ada INTP, nomor 2. INTP ini termasuk tipe yang sangat menikmati waktu sendiri ya untuk berpikir dan mengeksplorasi ide. Mereka juga biasanya lebih nyaman bekerja di lingkungan yang tenang dibandingkan harus aktif bergerak ke banyak tempat. Dan itulah tadi ya nomor 2 MBTI dengan beberapa karakter yang berbeda ya. Kebanyakan memang dari introvert sih yang punya ketidakcocokan ya, kurang cocok kerja dengan mobilitas tinggi. Dan setiap MBTI ini tentunya punya gaya kerja yang berbeda-beda sesuai kenyamanan dan cara mereka mengelola energi. Kurang cocok dengan mobilitas tinggi bukan berarti tidak kompeten, tapi hanya menunjukkan lingkungan kerja seperti apa yang paling mendukung produktivitas mereka. Ingat ya nomor 2, seorang introvert itu bukan berarti pemalu, cuman energinya aja, kalau energi sosialnya itu lebih kurang daripada sang extrovert ya, yang kadang tuh aduh selalu aja ada aja tingkahnya, sampai kita yang ngelihat aja ngerasa terkuras energi ya nomor 2. Tapi apapun MBTI kamu, ini bukan berdasarkan salah atau benar loh ya, tapi kecenderungan untuk melihat diri kita sendiri lebih cocok di mana begitu ya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Favoritmu diputar.
3: Request time di Produ.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman dua, selamat sore. Dan sudah saatnya di request line bareng aku Sabrina ya. Yang pengen request langsung aja gabung di WhatsApp kita di 08115111420 atau juga di live TikTok kita ya, teman berdua at RRI yang suka berdua Banjarmasin. Silahkan di kolom komentar untuk memberikan yang pengen titip salam dan juga pengen request langsung aja ditulis maksud aku di kolom komentar. Teman berdua penyanyinya, judulnya lengkap-lengkap ya. Teman berdua nanti bakalan aku puterin. Dan tadi udah ada yang gercep banget dari Sweetie Samuel Cipta yang request lagunya Samuel Cipta Jaga Rasa. Dan juga dari Ninda request lagu idolanya katanya teman berdua, Selena Grace Sumpah Mati. Check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu Selina Grace Sumpah Mati sebagai lagu kemenangannya juga ya teman berdua. Lanjut lagi, aku langsung aja bacain ya. Tadi ada dirinya Muhammad Basir yang request lagunya Samsons Bukan Diriku, dan juga ada Aku PNLM yang request lagunya Cegil Nabila Takiyah. Check this out.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tomor 2 requestannya udah full nih di WhatsApp kita dan di live TikTok. Ternyata udah full yang request, jadi kita tutup dulu untuk sementara ya. Buat kamu yang belum sempat untuk request, tenang aja, nanti di malam hari insya Allah bareng Mutek ya, kalau enggak tukar siaran jam 10 sampai jam 11 malam bisa tuh request. Dan lanjut lagi nih, aku bacain requestan tadi dari Tams yang katanya pengen request lagunya The Script, The Man Who Cannot Be Moved ya teman luar. Dan lanjut juga ada darinya Pia yang request lagunya Monita, Memulai Kembali. Check this out.

95,2 FM. Eh, daripada teman-teman, teman terbaik kamu udah setengah jam aja nih nemenin kamu di request Tamiya. Masih di segmen yang sama, tapi sekali lagi aku kasih tahu ya, karena masih banyak yang pengen request, gak bisa aku puterin ya lagu-lagunya karena udah full nomor 2. Tapi selain ini bakalan kita dengerin juga lagu Pamungkas, Hindia, Angie, ada Backstreet Boy dan juga Sabrina Leonor ya nomor 2. By the way, kalau kita ngomongin tentang hubungan ya, di balik hubungan yang bertahan lama sebenarnya ada kata maaf yang selalu diucapkan biar saling mengerti ya teman pro 2, seperti lagunya yang udah di request oleh teman pro 2 tadi, ada dari Una yang katanya pengen request lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.

Radio FM, teman terbaik kamu Hindia, kita kesana. Lanjut lagi aku bacain requestan dari Tomo Perlua. Tadi ada dari Hada yang request lagunya Angie, Remuk ya Tomo Perlua. Terus tadi ada komentar darinya Pia, soalnya tiada hari tanpa remuk kak. Jangan dong, boleh sedih tapi jangan berlarut-larut ya Tomo Perlua, karena masih banyak kebahagiaan yang bisa kamu dapatkan. By the way, lagunya Angie yang Remuk ini juga menjadi urutan pertama minggu kemarin di top 20 Indonesia. Widih, keren. Banyak-banyak lagi nih nomor 2 yang pengen request ya. Terus lanjut lagi ada darinya Meow. Kucing nih ya nomor 2 yang request lagunya Backstreet Boy, Save of My Heart. Oke, dua lagu namanya kamu, Jessica.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

95,2 FM. Anyway, masih teman terbaik kamu. Dan udah di pengunjung saya request nih, teman perluas. Seru banget buat kamu yang pengen request tapi ternyata enggak sempat. Tenang aja, malam hari nanti bareng Mutek ya, jam 10 sampai jam 11 malam teman perluas. Dan sebagai requestan terakhir tadi ada darinya Harisa yang request lagunya Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah, karena enggak ada arahnya untuk hubungan sekarang katanya teman perluas. Waduh, berarti enggak ada kepastian ya. Ya kalau misalnya kayak gitu, sepertinya dijadikan sebagai cadangan, bukan salah satunya ya, tapi bukan satu-satunya ya, tapi salah satunya. Nah, hati-hati nomor 2. Dan kalau misalnya emang ketahuan orangnya ternyata banyak cabangnya, kalau kata Sabrina Leoner sih kita ketawain aja ya. Haha. Ini seperti requestan dari nomor 2 di WhatsApp juga yang banyak banget request lagunya Sabrina. Ada dari Bang Chris, Julia, Hada dan juga Nurul. Oke, dua lagu sebagai requestan terakhir ada Rizky Febian dan juga Sabrina Leoner.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Intermezzo.
3: Mas, bensin seliter berapa ya?
4: 8.000, Mas.
3: Kalau setengah liter berapa?
4: 4.000.
3: Kalau setetes?
4: Gratis.
3: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
2: Intermezzo.
5: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Sore ceria. Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu. Semandang ajan maghrib untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Baik kamu.

0: masih bersama Pro 2. Terbaik.
1: Pro 2. Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
2: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
1: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tahu.
2: Gak apa-apa.
1: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
2: Bener juga sih ya.
1: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
2: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
1: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Segala sesuatu dalam kehidupan ini kita inginnya diperlancar ya, atau memperluas dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan juga bisa berkata lain. Ternyata apa yang kita menurut kita baik belum tentu terbaik bagi kita ya, atau memperluas ketika dijalankan. Dan segala usaha telah dilakukan. Ketika sudah semuanya semaksimal mungkin, yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah berdoa ya, berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk melangitkan, seperti lagunya Ghea Indrawari, Melangitkanmu.

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik, namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
2: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

0: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM and anyway nyerwasin teman terbaik kamu dari sore tadi ya, teman Rua di Wus nemani kamu dan sudah gelap aja nih. Sudah saatnya aku pamit teman Rua dan selanjutnya bakalan ada Mute dijaga malam ya STMJ. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM and anyway nyerwasin teman terbaik kamu. Sabrina pamit, bye-bye.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini. Widi.

0: banget bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo, hai hai hai. Malam hari ini ditemenin barengan sama Muta ya. Tadi udah di-spill juga sih sama Sabrina. Aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Prodo, di jaga malam STMJ ya, sampai tengah malam aja. Dan hari ini seperti biasa kalau di jam 7 malam kita ada Prodo komenin dulu. Kita mau komen apa ya kira-kira? Di sini siapa Tom Pro 2 belum pernah keluar negeri? Nah, tenang aja, aku bukan mau ngejudge, tapi justru enggak apa-apa banget kalau belum pernah. Karena ternyata dari hasil survei 92% orang Indonesia tuh belum pernah keluar negeri. Kita banyak temennya. Ini adalah survei dari Pew Research Center terhadap 30.861 responden ya di 24 negara. Terus ditemuin kalau 92% orang Indonesia itu belum pernah bepergian ke luar negeri. Surveinya dilakukan di Februari sampai Mei 2023 kemarin, yang mana mengukur gitu keterhubungan masyarakat dengan komunitas, dengan negara dan dunia, termasuk pengalaman mereka dalam melakukan perjalanan internasional. Dan ya itu hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan ya yang cukup besar. Di Swedia, Belanda, dan Inggris banyak banget yang udah mengunjungi lebih dari 10 negara. Sementara Indonesia jadi salah satu negara dengan presentasi warga yang belum pernah keluar negeri tertinggi dalam survei. Hanya berada di bawah India yang mencapai 95%. Dan sebagai perbandingan, angka itu tercatat 23% di Amerika Serikat, 34% di Jepang, dan 21% di Korea Selatan. Jadi emang temuan ini menunjukkan bahwa bepergian ke luar negeri masih jadi kesempatan yang belum bisa dinikmati oleh banyak masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Gimana nih menurut teman Pro 2? Kalian kalau misalnya liburan, emangnya kepikirannya ke luar negeri banget ya? Atau kalian mau puas-puasin di Indonesia? Kasih tahu kita dong di produk komenin ya. Malam hari ini boleh komen di 0811 5111 420. Mau tungguin.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Pro 2 mencermati teman terbaik kamu. Kita bacain nih ya komentar teman Pro 2 tentang orang Indonesia yang katanya 92% belum pernah keluar negeri. Dari Lestari nih, katanya 92%-nya itu termasuk aku. Semoga visa pertama, tiket pertama internasionalnya ke Mekah. Amin, ya Allah, amin. Semoga nular juga doanya, ya Allah, amin ya. Terus juga nih ya, dari Yongki Abraham underscore, salah satunya aku, impiannya mah keliling dunia, apa daya belum bisa, gak apa-apa. Bermimpi tuh gratis setinggi-tingginya, biar nanti jatuhnya di antara bintang-bintang aja kata orang-orang, asik ya. Gak apa-apa, kalau belum bisa keluar negeri, di Indonesia dulu, keliling Indonesia juga keren loh teman Pro 2. Belum tentu semua orang bisa ya, orang yang pernah keluar negeri pun belum tentu dia bisa keliling Indonesia dulu ya kan. Terus mana nih? Dari Ryan, percuma aja keluar negeri mahal-mahal, ujung-ujungnya juga nyetel lagu Titik Nadir. Ya, kemana aja jadinya galau ya. Meniatnya healing malah jadi keinget dia yang udah asing.

0: kemana kek?
1: Ah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

95,2 FM, Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya nih ya, kita bacain teman Pro 2. Dari Jasmine, gimana ya katanya tiket domestik aja mahal banget gitu. Bener sih, semoga ya beneran ya wacana tiket domestik itu mau dimurahin. Karena domestik juga agak PR di tiket ya, apalagi kita-kita yang Kalimantan ini bener-bener deh. Kayak kalau misalnya Kalimantan ke Pulau Jawanya tuh ya masih bisa dipikirin, tapi kalau dari Pulau Jawanya ke Kalimantan PR banget teman Pro 2 ya. Terus dari lanjut lagi nih Bayu Ba. Katanya jujur lebih kepada takut naik pesawatnya. Ke Bali aja naik jalur darat KRL dan nyebrang kapal. Aduh, agak pinggang ya yang dipikirin ya Kak Bayu ya. Cuman ya enggak apa-apalah, beda orang juga ya. Takut katanya kalau naik pesawat teman Pro 2. Terus mana nih? Kita beda. Dari Rio underscore MRVY, beda sama Rio 92% warganya sering keluar negeri. Hah? Kenapa? Jelasin dong teman berdua kenapa, kenapa? Apa Riau itu tinggal nyebrang terus abis itu ini? Tapi kayaknya Batam tuh sering gak sih, harusnya kan bisa nyebrang ke Singapura gak sih? Kalau Batam mah teman-teman di Batam ya gak sih? Terus mana nih? Kita bacain lagi komentarnya. Mana ya? Dari Emila Riko, kalau mimpi ke luar negeri kehitung gak sih? Terhitung kok, ya kan? Karena apa? Karena gak semua orang bisa mimpi ke luar negeri. Dia dikasih mimpi ke luar negeri, ya udahlah, hitung aja gak apa-apa ya teman-teman.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

Produman Jermansi, teman terbaik kamu, teman produan. Kita udah bacain komentar lagi ya. Katanya dari ini nih, tadi aku ngebaca kaget banget. Dari 81D462, keluar provinsi aja gak pernah katanya. Provinsi ya, ibaratnya kayak kalau kita di Kalsel, kita gak pernah keluar, gak pernah ke Kalteng, gak pernah ke ini gitu ya. Gak apa-apa kak, mungkin kalau misalnya memang belum ada waktunya, nanti siapa tahu langsung aja keluar negeri kan, ya kan? Kita gak pernah tahu kan. Terus nih, dari Amalia HR Hamdani, yuhu, gak punya paspor, katanya gak apa-apa. Gak punya paspor, gak wajib, kan gak wajib. Gak dosa juga kok kak, gak punya paspor ya aman. Masih banyak kok teman-teman yang lain, 92%, kita banyak teman ya, tenang aja. Terus mana nih? Dari Verda.an, tahun lalu dapat tiket pulang pergi London Jakarta 20 juta berempat. Hah? Lebih murah dari ke daerah ke Jakartaan. Lebih murah dari ke daerah ke Jakarta kan? Huhu. Iya loh, 5 juta loh. Parah banget, 5 juta kayaknya. Kalau Indonesia mana ya? Mungkin bisa tiket Banda Neira kali ya, tempura 2 ya. Tapi kalau ke London sih parah banget sih, murah banget itu, Kak. Mungkin lagi hoki ya waktu itu ya. Terus nih dari Dedi, baru gajian aja udah pusing sama pengeluaran selanjutnya. Gak apa-apa ya, siapa tahu nanti nextnya dapat kerjaan yang kalau misalnya gajian pusingnya besoknya mau kemana

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Pro 2 jaga malam.
6: Jangan galau, malam.

Program Anjar Mansi, teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Pro 2 ya, untuk di Pro 2 komenin. Sebenarnya intinya masih banyak banget warga Indonesia yang belum pernah keluar negeri. And gak apa-apa banget kok ya. Toh juga Indonesia kekayaan alamnya gak kalah kok teman Pro 2 sama di luar negeri. Mungkin bedanya adalah di experience aja kali ya. Dari perbedaan culture dan segala macam bahasa, itu kan bisa jadi pengalaman yang mungkin kalau di domestik kita gak dapetin, tapi di luar negeri dapet. Cuman kan view-nya, destinasi dan segala macam Indonesia gak sedikit kok ya. Jadi gak apa-apa banget kok teman Pro 2, jangan minder. Kalau misalnya nanti kamu cerita-cerita, terus misalnya orang-orang cerita ke luar negeri kamu belum pernah, don't worry, karena masih ada 92% teman-teman lain yang belum pernah. Terus nih, bahkan katanya aku tadi ada baca komen dari hahaha_88 kaget katanya India paling bawah, perasaan di penjuru dunia banyak banget orang Indianya. Ya nggak tahu ya, kalau orang Indonesia tuh banyak juga ya sekarang yang ke India, walaupun mungkin para influencer kebutuhan konten yang mana mereka mau nunjukin gimana kehidupan di India, tapi seru juga ya, kita nggak perlu ke India untuk tahu kehidupan India tuh gimana. Kayak si apa Ajuju itu ya, apa sih, siapa sih namanya yang tiktokers itu loh teman Pro 2, dia kan ke India kan, dan katanya experience-nya parah banget di India katanya. Oke deh, anyway nanti aku balik lagi di jam 8 malam ya. Tidak ada MLC malam ini, jadi bakalan masih barengan sama TN, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebab ke 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Tanjung. Selain bantuan keluarga penerima harapan, Dinas Sosial P3A P2KB Tabalong juga mulai menyalurkan bantuan sembako tahap 2 untuk tahun 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Program bantuan sembako yang sebelumnya dikenal dengan nama Bantuan Pangan Non-Tunai

0: Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan Alex Kosmas Pinem bertindak sebagai Inspektur Upacara. Pada kesempatan tersebut, ia membacakan amanat kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Dalam amanatnya disampaikan bahwa hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, momentum tersebut harus dimaknai sebagai sarana refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terus hidup dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Komitmen pemerintah kota Banjarmasin dalam menjaga kerukunan dan memperkuat toleransi antar umat beragama kembali ditegaskan wali kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR. Hal itu terlihat saat dirinya menerima audiensi pengurus gereja Toraja Banjarmasin di ruang kerjanya Senin 1 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog yang produktif antara pemerintah daerah dan unsur keagamaan. Pengurus gereja Toraja menyampaikan berbagai informasi terkait kondisi gereja, agenda keagamaan, hingga program-program sosial yang selama ini dijalankan untuk membantu jemaat dan masyarakat di lingkungan sekitar. Wali Kota Yamin menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan Gereja Toraja dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat di Kota Seribu Sungai. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Kota Banjarmasin harus menjadi kekuatan bersama, bukan perbedaan yang memisahkan. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus terus dijaga. Dan demikian Info Pro 2.

0: masih bersama Pro2. Pro2.
1: Teman Pro2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Irma Jermansin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Ini besok udah hari Selasa ya, by the way. Setelah long weekend panjang banget. Dari hari apa di minggu kemarin? Hari Rabu ya, bener ya. Dari hari Rabu loh, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Wah, seminggu loh long weekend ya. Long weekend terpanjang di tahun ini, tapi juga adalah long weekend terakhir di tahun ini. Jadi setelah ini tidak ada lagi libur-liburan long weekend sampai nanti di tahun depan, teman pro 2 ya. Gimana liburnya? Apakah menyenangkan ya? Tapi tahu enggak sih kalau momen libur memang biasanya kita tunggu-tunggu ya. Tapi ternyata enggak sedikit orang yang justru kalau misalnya libur itu ngerasa jadinya kurang bersemangat. Jadi kayak perasaan itu tuh kayak muncul gitu loh tanpa alasan yang jelas, kayak aduh libur long weekend, bukannya gila-gila kerja, enggak juga. Tapi ternyata fenomena ini cukup umum ya, berkaitan dengan berbagai kebiasaan kecil yang berubah selama masa libur. Nah, kira-kira apa aja yang bisa bikin libur panjang tuh malah terasa kayak draining atau ngerasa melelahkan banget, teman Pradu? Abis ini bakalan mau teh bahasin di jam 8 ini buat kamu ya. So jangan kemana-mana, kita ini 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Prada Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Prada 2, tadi kita mau ngebahas ya, kenapa kalau libur tuh lama bisa bikin mood berantakan. Nah, yang pertama adalah karena kita tuh terlalu banyak waktu luang, justru bikin hari terasa membosankan. Misalnya hari kerja atau hari kuliah itu kan biasanya terbagi ya dengan jelas gitu, kita ngapain aktivitasnya, istirahatnya jam berapa, terus kita santainya jam berapa. Nah, kalau misalnya libur, apalagi long weekend, biasanya pembagian waktunya jadinya mendadaknya hilang, sehingga satu hari tuh terasanya kayak gabut banget kalau bahasa kita ya, nggak tahu mau ngapain. Makanya banyak kegiatan yang awalnya pengen dilakuin, udah wacana nih libur kita muncak ya, libur kita mendaki ya, wih genzi banget tuh kalau misalnya udah mau long weekend, tapi justru malah nggak dilakuin, malah tertunda semuanya karena ngerasa masih punya banyak waktu. Tapi menariknya ya, rasa bosan tuh gak selalu muncul karena kekurangan aktivitas. Dalam beberapa case atau kasus, rasa bosan itu muncul karena terlalu banyak pilihan yang tersedia. Jadi yang satu ngajakin kesini, gak satu ngajakin kesini, pengen nonton, pengen jalan-jalan, pengen coba hal baru, tapi tetap gak ada yang benar-benar dilakukan sampai selesai. Itu adalah Gen Z banget ya. Wacana nomor satu dilakuinnya entar-entar aja. Akhirnya satu hari berlalu, terus tiba-tiba nih 6 hari berlalu. Ya udah gitu aja, gak ngapa-ngapain, dan jadinya long weekendnya jadi gak puas tuh Pro 2.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu. Berikutnya tahun Prodo 2. Kenapa alasan libur terlalu lama itu bisa bikin mood berantakan adalah karena aktivitas hiburan itu kehilangan sensasi yang biasanya kita tunggu gitu. Misalnya kalau lagi kerja nih, lagi hari biasa kita tuh pasti nunggu banget pulang kan, karena kita mau nonton film. Nah kalau misalnya libur itu tuh jadinya gak berasa lagi esensinya. Atau kayak kita nunggu weekend biar kita bisa makan di restoran favorit. Nah kalau libur yang berlangsung lama atau long weekend, banyak aktivitas yang awalnya tuh terkesannya bisa menghibur kita malah berubah jadi rutinitas baru yang kita bisa lakukan terus menerus gitu. Makanya kesenangannya yang biasanya muncul tuh jadinya berkurang. Nah awalnya misalnya film atau series yang ditonton satu episode bisa habis dalam sehari, terus ya udah biasa aja gitu rasanya. Nah jadi bukan karena kurang hiburan, tapi justru karena nggak ada lagi momen dimana kita tuh menunggu-nunggu yang bikin hiburan itu rasanya istimewa banget.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah ini nih, berikutnya alasan ini nih sering banget jadi penyebab kenapa rasanya liburan malah capek, yaitu adalah karena jadwal tidurnya berubah atau jam tidur ya. Ini tuh salah satu kebiasaan yang paling sering berubah ketika libur, teman Prado. Banyak banget orang yang kalau libur tuh tidurnya jadi lebih larut kan, karena merasa ya besok gak ngapa-ngapain gitu, besok gak perlu bangun pagi buat kerja. Ya sebenarnya sesekali gak masalah, misal mau maraton film gitu kan. Tapi perubahan yang berlangsung berhari-hari itu sering bikin tubuh kita kesulitan beradaptasi. Dampaknya gak selalu berupa rasa ngantuk ya, sebagian orang justru malah jadi capek, lesu, ya kan, jadi susah fokus ngelakuin kegiatan sederhana, atau ngerasa waktu tuh berjalan lebih cepat daripada biasanya. Jadi kalau pagi tuh misalnya yang udah dimulai lebih siang, jadi ngerasanya pagi dimulai lebih siang dan malam berakhir lebih larut gitu kan. Pembagian waktu dalam seharinya tuh jadinya ikut berubah, 24 jam tuh jadinya kayak cepet-cepetan banget gitu. Nah terus yang keempat adalah karena pengeluaran kecil selama libur tuh jadi sumber kekesalan. Biasanya kan kita kalau libur kan nongkrong gitu kan, shopping, nonton, atau mencoba tempat makan baru. Seneng sih memang ya aktivitas itu, tapi sering bikin pengeluaran kita bertambah sedikit demi sedikit. Kita gak nyadar, tapi nominalnya mungkin kayak sering gitu loh, tiap hari keluar ketika libur. Jadinya kondisi ini mempengaruhi suasana hati kita. Nanti pas kerja malah bad mood ya. Gak sadar sih kita biasanya keinginan menikmati rasa libur ini kadang bertabrakan dengan kenyataan kalau kebutuhan lain tuh masih menunggu gitu setelah liburan berakhir ya. Besok masih kerja, mana belum tanggal gajian misalnya. Jadi gak heran kalau sebagian orang mulai ngerasa kurang nyaman ya ketika menjelang long weekend.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: turns out I fuck this list.
1: Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita bakal baca ini alasannya kenapa libur terlalu lama atau long weekend bisa bikin mood berantakan. Yang terakhir adalah karena ketika kembali ke rutinitas biasa tuh jadi lebih berat nih. Besok nih contohnya, semakin lama kita meninggalkan rutinitas, semakin besar juga penyesuaian atau adaptasi lagi yang kita perlukan untuk menjalaninya. Hal ini terlihat dari banyak banget orang yang ngerasa hari pertama masuk kerja atau mungkin kuliah atau sekolah ketika setelah long weekend tuh jadi kayak lebih berat gitu dibanding biasanya. Padahal pekerjaan atau tugas yang menunggu tuh belum tentu lebih banyak. Nah, perasaan tersebut muncul karena tubuh kita sudah terbiasa ya, sehari-hari udah kayak bangun santai gitu kan. Nanti pas udah balik ke rutinitas lagi jadinya bangunnya susah, perjalanannya terasa lebih panjang ke kantornya, terus kayak udah ngebayangin daftar pekerjaan ya kan yang udah lebih banyak dari biasanya. Nah, transisi ini yang sering bikin akhir masa libur kita jadi kurang menyenangkan lah istilahnya ya. Jadi istilahnya libur itu tetap penting, tapi libur yang berlangsung terlalu lama memang bisa menghadirkan tantangan yang gak banyak disadari. Nah, kalau misalnya kamu bisa mengkondisikan pikiran kamu gitu kan, kayak aku udah puas kok liburnya, nanti aku bakalan lebih semangat besok, itu lebih bagus lagi tuh Pro 2. Jadi rasanya mood kita tuh udah terbentuk gitu pagi. Kita udah tahu kalau besok tuh kita memulai hari lagi seperti biasa. Ini besok gak ada lagi loh long weekend sampai tahun depan ya. Jadi ya siap-siap aja teman Pro 2 untuk bekerja lebih keras ya. Tidak ada libur lagi gitu. Udah puas dikasih liburnya. By the way, nanti kita kembali lagi di jam 9 teman Pro 2 dengan segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat,

Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Banjarmasin ya, masih barengan sama Muteh. Dan sekarang di jam 9 ini kita ada ngobrol tentang sebuah komunitas ya. Di sini ada gak sih yang kamu tuh suka sebenarnya traveling tapi bingung gitu, nggak ada temen yang bisa selalu bisa diajak traveling. Nah ternyata tahun Pro 2 ada tahu komunitas traveling atau komunitas jalan-jalan di Indonesia yang bisa kamu ikutin nih, apalagi yang mungkin yang suka backpackeran ya kan, yang suka jalan-jalan tiba-tiba mendadak gitu. Tuh, ini ada banget tahun Pro 2 komunitas-komunitasnya. Aku bisa kasih tahu buat kamu, siapa tahu ada yang mau bergabung gitu ya, teman Pro 2 bisa banget. Habis ini aku bakal kasih tahu, so keep tuning.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

Urban Jermansing teman terbaik kamu. Yang pertama teman pro 2 ya, ada komunitas tuh namanya Komunitas Historia Indonesia. Ini tuh adalah komunitas jalan-jalan di Indonesia yang menarik untuk diikuti. Karena dia tuh adalah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap nilai sejarah yang hampir terlupakan. Didirikan sama Asep Kambali namanya. Nah, bukan cuma mengunjungi tempat-tempat bersejarah ya di Jakarta, di Indonesia, tapi komunitas jalan-jalan ini sudah berdiri sejak 2003 dan punya banyak banget program gitu ya. Ada napak tilas, proklamasi, ada historical race, sampai dengan yang banyak diminati adalah menginap di museum. Cuman dia mostly historianya ini ada di Jakarta. Cocok banget nih untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kalau kamu suka nih ya kan, backpackeran atau traveling yang berhubungan sama historia atau sejarah-sejarah Indonesia, bisa banget ke komunitas Historia Indonesia ya.

always tell I see you my love. Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan

0: kesehatan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

manjar-manjarin teman terbaik kamu. Berikutnya teman pro 2 di sini, siapa yang suka backpackeran banget ya? Ada komunitas namanya Backpacker Nusantara teman pro 2. Komunitas jalan-jalan yang katanya sudah punya lebih dari 80 ribu anggota ya. Sesuai dengan namanya, komunitas ini saat jadi tempat berkumpul gitu ya, orang-orang yang pengen keliling Indonesia tapi sambil backpackeran. Dan menariknya, komunitas ini juga aktif loh untuk update lokasi wisata yang lagi naik daun. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan, kita gak bakal ketinggalan informasi deh. Selain itu juga Backpacker Nusantara ini punya saudara atau punya satunya, yaitu Backpacker Internasional. Jadi komunitas ini bakalan membagikan informasi terkait perjalanan ke luar negeri tapi sampai backpackeran. Jadi bukan cuma domestik tapi juga internasional.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
1: Raffi, lama nggak ketemu, gimana? Udah lulus?
3: Aku di DO, Dok, soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
2: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
4: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

Cermin-cermin teman terbaik kamu. Siapa di sini teman Pradua yang suka surfing ya? Ada komunitas jalan-jalan di Indonesia yang gak kalah menarik, itu namanya Coach Surfing. Ini adalah komunitas global yang katanya sudah memiliki sekitar 12 juta anggota ya. Berarti worldwide ya, atau di seluruh dunia. Mempertemukan kita dengan para traveler atau wisatawan lain, sehingga kegiatan-kegiatan ketika kita jalan-jalan tuh jadi terasa lebih seru gitu kalau liburan. Bisa dibilang Coach Surfing ini adalah komunitas jalan-jalan yang mewujudkan keinginan liburan berkualitas dengan budget minim. Karena katanya komunitas ini tuh bakal ngasih kesempatan menginap di tempat tinggal milik tuan rumah yang terdaftar. Jadi kita tuh kayak tidur di rumah warlock gitu loh teman Pro 2. Dan bukan cuma sekedar hemat biaya penginapan aja ya. Gabung dalam komunitas Coach Surfing ini ngasih kesempatan kita untuk menjalin relasi baru, karena kita tuh berkesempatan bertemu dengan wisatawan dari berbagai daerah maupun negara lain yang tergabung dalam komunitas ini.

0: Seratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk. Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau, malam.

Pro 2 Ancer Wangsin, teman terbaik kamu. Terus nih ya, teman Pro 2, kalau misalnya kamu tuh suka traveling ke sebuah tempat, tapi tuh tempat-tempat mistis. Nah, ternyata ada juga teman Pro 2 ya, komunitas wisata mistis ya. Ini tuh bukan komunitas kayak pemburu hantu gitu, enggak. Tapi justru komunitas unik ini tuh mengajak anggotanya berpetualang meluruskan urban legend yang beredar di Indonesia katanya. Bisa dibilang komunitas wisata mistis ini mengusung tema pariwisata Indonesia yang unik ya, karena komunitas ini tuh bakalan jadi sarana edukasi mengenal sejarah sebenarnya dibalik mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Bahkan kita juga berkesempatan katanya mengenal potensi pariwisata di setiap daerah di Indonesia. Nih kalau teman Pro 2 pengen yang anti mainstream gitu ya liburannya, bisa digabung ke komunitas wisata mistis ini ya.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Produman cermasin teman terbaik kamu, itu dia teman Pro 2 tadi ya. Untuk komunitas ya, kalau kamu suka traveling tapi nggak tahu nih mau dapat informasi dan segala macam dari mana, tadi bisa ya kamu search aja komunitas-komunitas yang udah aku sebutin. Itu official kok teman Pro 2, karena ada tercatat di website Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Jadi harusnya sih mereka juga masih aktif ya dalam dunia per-travelingan ini. Anyway, habis ini aku bakal ada request time teman Pro 2. Kalian stay tune aja ya di TikTok di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin. Sebentar lagi aku bakalan live di sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang kita ada di request time. Tom Prodi 2, seperti biasa aku sudah hektik tadi yang nge-playlistin yang langsung membludak ya di malam hari ini. Tadi ada Mesa Hira merindu lagi, requestan dari Dea. Terus juga nih berikutnya ada requestan dari Barakuda dengan 2001 kali by Adrian Khalif. Dan juga requestan dari Tina, Tom Prodi 2 dengan Fall in Love Alone by Stacy Ryan. Kalau kamu mau request juga bisa langsung ke TikTok di RRI underscore Prodi Banjarmasin. Bisa sambil ngobrol-ngobrol sambil lagu yang diputerin juga Tom Prodi 2, dan juga boleh lewat WhatsApp ya di 0811 5111 420.

Pro 2 Pacar Bangsin, teman terbaik kamu. Aku bacain requestan lagi ya teman Pro 2. Berikutnya ada requestan dari Jerry Soy di TikTok, requestnya dengan Samuel Cipta Jagat Rasa. Dan juga requestan dari Ama, dari Mai dan juga Luvi nih ya. Tiga orang requestannya sama, yaitu Salma Salsabil dengan Hachu, teman Pro 2 ya. Aku bakal puterin dan masih banyak banget requestan yang harus aku puterin ya. Jadi selamat mendengarkan.

lalu jam dinding, lalu jam dinding aja nih ya. Di TikTok lewat terus nih lagu ini nih. Oke deh teman prode, berikutnya aku bacain requestan lagi. Requestan dari Bening Rasha dan juga App ya, dengan, oh sorry, requestannya Yan dulu, Snus, Seza. Terus dari Bening Rasha dan App ada Cegil dari Nabila Takiyah teman prode. Langsung aja mau aku puterin ya.

RRI Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Prado ada requestan dari Vina dengan Paths by Nikki ya. Dan juga requestan dari Karya Mahardika, Dewa Lagu Cinta teman Prado ya. Aku bakalan puterin requestan lainnya setelah ini, jadi jangan kemana-mana.

Banjarmasin teman terbaik kamu. Berikutnya teman pro 2 ya, requestan dari Lara dengan korbanmu Tata Janeta. Dia ini request korbanmu terus, enggak tahu dia korbannya siapa, enggak pernah bilang sih ya sama kita teman pro 2. Coba mungkin Lara kalau mau cerita korban siapa sih kamu ya. Dan juga requestan dari Zulia seperti biasa, yang mungkin akan request ini terus sampai Angie keluarin single baru ya. Requestannya dengan Angie Carvalho, Remuk. Kita puterin dulu Tata Janeta dengan korbanmu.

Roda Manja Mangsi, teman terbaik kamu. Berikutnya ada requestan dari Mr. NNG, Nina dari Fis ya, teman Pro 2. Dan juga sembuh kembali Sabrina Leonor, requestan dari Caca dan juga Sarah di WhatsApp ya. Nanti masih ada dua sisa lagu yang bakal aku puterin. Jadi keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu. Dua lagu terakhir teman Pro 2 ya. Ada dari Adi yang request The Only Exception dari Paramore. Ini parah banget sih, di play jam segini kayak orang gak jadi bisa tidur deh Adi gara-gara requestan kamu. Terus ditutup nanti sama Terpukau by Astrid, requestan dari Rio, teman Pro 2 ya. Oke deh, akunya harus pamit sekarang. Teman Pro 2 besok ketemu sama aku di Wush ya, di sore hari. Live lagi besok jam 17 waktu Indonesia Tengah. Aku pamit teman Pro 2, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Besok harus kembali bekerja dan sekolah dan beraktivitas, jadi semangat ya. And have a good night, bye-bye.

0: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain, surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum setidaknya cukup untuk kebutuhan selama kurang lebih dari 3 hari, kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Kemudian radio ataupun handphone berupa radio ataupun ponsel beserta baterai, charger atau power bank yang tujuannya untuk memantau informasi seputar bencana secara real time. Perlengkapan mandi, masker atau alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor dan tercemar, peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat, uang tunai secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih dari 3 hari, dan yang terakhir adalah alat bantu penerangan, seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 1 Juni tahun 2026 dari Program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami suruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Selasa 2 Juni 2026. Melalui frekuensi 90 Kada FM dari Banjarmasin, kamu ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's? Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
2: Mitigasi bencana adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan dan kesadaran kepada masyarakat mengenai ancaman bencana. Dalam penerapannya, mitigasi bencana memiliki berbagai tujuan, diantaranya adalah yang pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk. Yang kedua, sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan. Dan ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Dengan adanya kegiatan mitigasi bencana, diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan pada saat sebelum, saat terjadi, dan setelah terjadinya bencana. Sehingga dengan demikian, peminimalisiran jumlah korban saat terjadinya bencana dapat tercapai.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.

0: Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 00 waktu Indonesia Tengah, saatnya info Pro 2 dikutip langsung dari RRI di Banjarmasin, di mana Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari fraksi Partai Gerindra, Muhammad Alpiyah Rahman, melaksanakan sosialisasi, revitalisasi, dan juga aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu pada Sabtu 30 Mei 2026. Di mana kegiatan tersebut mengusung tema Pancasila dan Semangat Ideologi Pancasila sebagai upaya memperkuat kewasan kebangsaan masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengalaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis.
0: Info Pro 2 FM.
1: Anggota informasi berikutnya, masih dari Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat lanjutan bersama organisasi angkutan darat Kalsel untuk menindaklanjuti aspirasi yang sebelumnya disampaikan sahabat anti kecurangan bersatu, di mana pertemuan tersebut berlangsung di lantai 3 gedung B DPRD sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi di daerah. Rapat dipimpin oleh Wakil DPRD Kalsel Haji Kartoyo yang menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam memperkuat pengawasan penyaluran BBM, dan menurutnya angka tersebut penting untuk memastikan distribusi masih berjalan sesuai dengan ketentuan yang tepat sasaran.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lagi informasi terakhir untuk pagi hari ini, sama Pro 2 dari Banjarmasin, di mana tren kasus campak di Kota Bengis hingga saat ini masih menunjukkan kode yang stabil. Berdasarkan Kota Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin per 2026, tercatat hanya ada 2 sampel yang dinyatakan positif dari total 34 suspek yang diperiksa. Sementara itu 17 suspek lainnya sempat menjalani pemeriksaan laboratorium, di mana dinyatakan negatif campak dan rendahnya temuan ini memastikan melawan penyakit tersebut masih berada dalam batas terkendali. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id dan juga bisa kamu langsung akses di RRI Digital di setiap harinya. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Erebro, si teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat pagi dibuka dengan terindah di dunia. Wah, ini pagi yang sangat happy sekali ya teman Prodo. Semoga kamu juga sama happy-nya kayak aku yang udah pol-polan banget pengen nemenin kamu gitu ya di malam hari ini. Ini mentang-mentang gelap aku bilangnya malam, sore-sore pagi maksudnya teman Prodo ya. Semoga pagi ini juga cuaca aman ya. Aku belum cek BMKG sih. Nanti kita juga bacain BMKG hari ini yang jelas. Dari jam 6 ini sampai dengan jam 10 pagi nanti udah pasti kamu ditemenin sama aku dengan berbagai macam rangkaian di Spada T-Zone dengan berbagai macam topik trending, bermacam main topik juga. Pokoknya teman Prodo kamu dijamin insyaallah banget nih gak bakal bosan pagi ini. Selamat menikmati lagu-lagu juga yang seru-seru pagi ini. Jadi keep tuning di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu ada Dian Cagung.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Eh.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Aduh, enak banget ya kalau dengerin pagi-pagi lagu yang kayak santuy gitu. Kayak lagunya siapa tadi? Caca Scholastica. No, ini bukan Putri Scholastica tapi Caca Scholastica. Baru ya teman-teman Pro 2, selalu aku informasi berikutnya. Aku mau ngasih tau nih buat kamu para kita sepak bola, jangan lewatkan gitu terus program-program spesial dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Karena gak hanya soal bandingan skor dan pencetak gol atau komentar RRI, kamu akan membawa mengintip VFV sepak bola khususnya Piala Dunia. Dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi selain para bintang dan juga teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dan dunia lagi sepak bola dunia. Ikut terus program RRI Banjarmasin 90.fm di RRI Digital, juga streaming RRI Radio sepak bola Piala Dunia ya. Pokoknya pantengin lagi terus program-program kita untuk menemani kamu di masa Piala Dunia ini.

Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada pagi-pagi. Udah dikasih Beyonce aja nomor 2. Apa gak seger bagi kamu ya? Harusnya segar. Harus apa ger? Segar maksudnya nomor 2 ya. Tapi by the way, kamu pernah gak sih dikatain kayak, umur kamu tuh berapa sih? Misalkan gitu kan. Terus kamu jawab kayak, aku umurku tuh 20, 21, 22. Terus kayak, tapi kamu boros banget deh. Nah tapi gak bisa dipungkirin nih, zaman sekarang ini banyak banget orang-orang anak-anak yang ternyata raut muka dan juga mungkin bentuk mukanya tuh sedikit lebih tua daripada orang-orang muda zaman dulu. No, tanpa mendiskreditkan siapapun ya. Cuma maksudnya itu topik yang lumayan lah gitu teman pro 2. Tapi ternyata ada loh secara ilmiahnya penjelasannya. Kenapa sih ada kata-kata muka boros yang bisa bikin kamu terlihat lebih tua. Nah makanya ada sih dalam dua dermatologi itu juga disebut sebagai premature aging atau penuaan dini pada kulit. Dan penuaan memang merupakan proses alami. Namun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup dan faktor lingkungan dapat membuat tanda-tanda penuaan muncul lebih cepat dari usia biologis seseorang. Makanya habis ini aku mau ngasih tahu kenapa sih, kenapa, apa sih yang menyebabkan gitu ada papasan itu dan bikin kamu jadi apa namanya susah lah gitu teman pro 2. Jadi coba nanti kita bahas habis ini ya, apa aja faktor-faktor yang bikin muka kamu kelihatan boros mungkin ya, supaya kamu bisa ngeh aja siapa yang harus kamu lakukan setelah ini. Kita tunggu habis ini nanti, oke? Okay?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Nah, sebelum kita ke si sideways ini ya, teman Pro 2, aku masih bahas yang aku janjikan tadi, teman Pro 2. Kalau ada beberapa poin nih yang bisa bikin wajah kamu tuh kayak kelihatan lebih boros. Tapi aku mau dengerin sideways tadi dulu ya, menemani kamu supaya tambah enak aja gitu paginya, teman Pro 2. Ya, nggak bosen lah gitu, teman Pro 2, dan dengerin lagunya tuh enak gitu. Dan tetap mood everyday, teman-teman berdoa.

masing-masing teman. Terbaik kamu tuh memperoleh duit. Nah, makanya tadi aku udah bilang kita poin-poinnya apa yang bikin muka kelihatan boros. Yang pertama adalah paparan sinar matahari jadi penyebab terbesar. Mungkin karena katanya ada kayak apa sih bahasanya tuh kayak flek-flek gitu lah teman memperoleh duit. Yang bisa bikin muka kita tuh jadi kelihatan aduh kayaknya enggak enak gitu. Terus ada juga stres kronis yang bikin wajah tuh agak lelah. Terus juga kurang tidur membuat wajah kamu lebih tua. Dan to be honest, ternyata rokok juga mempercepat kerusakan kulit. Dan terakhir, konsumsi gula berlebihan mempercepat penuaan kulit. Karena gula tuh makan banget gitu loh teman produknya ke kulit. Jadi bikin kita kayak, apa ya, kurang nyaman maybe. Tapi itu yang bikin ternyata muka kita jadi lebih kelihatan kurang sehat dan ya gak baik aja gitu. Gimana menurut kamu? Udah tahu udah kan apa yang harus kamu enggak?

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Gimana kalau membeli kita main kemana kek?
2: Boleh, ayo
1: mau kemana tapi?
3: Temung Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
4: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
5: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
4: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
5: Pesta Bola Dunia 2026.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Erin Purnama, terima kasih teman terbaik kamu. Ih enak banget ya pagi-pagi udah dengerin 5.10 teman Pro 2. Aku tuh kayaknya emang awalnya gak begitu ini dengerin banget, tapi gara-gara satu-satu pendengar yang sering banget request, akhirnya aku oh iya lagu enak juga teman Pro 2. Tapi lebih enak lagi kalau kamu dengerinnya di pagi hari ini teman Pro 2. Buat kamu yang masih baru membuka mata atau malah sudah membuka mata banget, udah siap-siap bekerja atau putus sekolah, maybe aku temenin kamu ya siap-siapnya dengan berbagai macam topik update. Jadi siapa tahu kamu nih datang sekolah udah dengan berita baru, dengan berita update, itu jadi topik hangat untuk diperbincangkan ya teman Prado. Ya udah deh, kira-kira kita kasih apa aja ya, pokoknya nanti juga ada perkiraan cuaca dan lain-lain buat temenin kamu biar gak bosen ya teman Prado. Walaupun kemarin habis libur yang lumayan panjang, ya udah harus masuk lagi, semangat.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Hmm. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik. Pada.

Averaverat, teman Prodo. Ya, mana-mana kamu di pagi hari ini baru way. Eh, teman Prodo, tau gak sih kalau misalkan ada beberapa mood orang-orang tuh yang kita katanya gak bisa tebak. Nah, tapi kayak menurut aku sih emang bukan ada, tapi emang kita tuh gak akan pernah bisa nebak mood orang-orang di sekitar kita tuh tanpa spesifik gitu, teman Prodo. Kalau menurut kamu, kenapa semua itu terjadi? Ya karena teman Prodo, kita tuh gak bisa tahu kira-kira orang yang kita duga pengen itu apakah bisa gitu ya menjadi apa kita pahami gitu. Jadi ya udah deh teman Prodo, sama nih kayak perakiran cuaca yang nggak bisa kita duga-duga, nggak bisa kita prediksi teman Prodo. Mau aku kasih tau nggak info cuacanya? Ya udah aku kasih tau aja deh.

Oke. Kita bakalan ke perakiran cuaca di Kalimantan Selatan. Kita mulai dari tanah laut yang terpantau katanya bakalan hujan ringan teman berdua. Terus juga Kota Baru sama hujan ringan, Banjar, Kabupaten Banjar hujan ringan, baru itu Kolan hujan petir dengan kilat-kilatnya itu teman berdua. Terus juga Tapin dengan hujan ringannya, Hulu Sungai Setengah hujan ringan, terus juga Hulu Sungai Setengah hujan ringan, Hulu Sungai Utara juga, Tabalong hujan ringan, Tanah Bumbu hujan ringan, Balangan sama. Nah ini ternyata yang petir bukan cuman di mana tadi kalau di Tokoala, tapi Banjarmasin dan juga Banjarbaru. Jadi Banjarmasin, Banjarbaru dan juga di Tokoala tuh hujan petir, sisanya semua hujan ringan. Waduh teman berdua, sedangkan kemarin tuh panas pol ya. Aduh semoga ini cuma perakiran ya. Soalnya kalau panas jadi kayak kalau hujan tuh jadi kayak susah nanti beraktivitas, tapi nggak apa-apa, kita syukuri aja berkah cuaca yang dikasih sama Tuhan ya. Itu dia tadi info cuaca aja.

0: senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!
3: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
4: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
3: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
4: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai.

Emang harus dikasih sugar di pagi hari kayak lagunya Maroon 5 ya teman berdua. Tapi baru kita nggak bahas sugar sih pagi hari ini. Karena aku mau bahas nih, tahu nggak kalian kalau ini kan baru tanggal 2 Juni ya, tapi nanti per 1 Juli 2026 katanya registrasi kartu SIM baru di Indonesia. SIM nih SIM kartu ya teman berdua, kartu HP maksudnya, kartu handphone. Nah, akan menggunakan teknologi biometrik berupa verifikasi wajah dan sistem ini akan mencocokkan wajah pengguna dengan data kependudukan Dukcapil untuk memastikan identitas yang digunakan benar-benar valid. Nah, Komdigi menyebut langkah ini tuh dilakukan untuk menekan maraknya penipuan digital, spam call, phishing, hingga menggunakan nomor bodong. Meski melibatkan data biometrik, pemerintah memastikan data wajah pengguna tidak akan disimpan oleh operator seluler maupun kementerian. Jadi kayak cuman buat apa ya, verifikasi gitulah teman Pro 2. Jadi ya, ya kita lihat apakah ini worth it dan bisa memang benar-benar menekan yang namanya penipuan dan lain-lain. Aduh, kita nggak bisa tebak lagi ya teman Pro 2, karena belum tahu setelah dimulai ini. Tapi ya, ya udah ikutin aja dulu apa yang dilakukan sama pemerintah, which is masih bisa kita lihat aja nanti. Siapa tahu ini memang langkah dan upaya yang pas gitu kan untuk memperbaharui sistem. Maybe yes,

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Era berbagai rumah sini, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama aku di pagi hari ini di Spada, di T-Zone ya. Tadi kita udah bahas tentang SIM card, tapi baru ini aku mau bahas tentang 4 bayi harimau Sumatera yang katanya berhasil dilahirkan sehat di kebun binatang Inggris, teman Pro 2. Jadi 4 bayi harimau Sumatera ini lahir di Houtlets Animal Park, Inggris pada April kemarin dan langsung menjadi sorotan dunia konservasi karena kelahiran ini dianggap sebagai momen penting karena harimau Sumatera saat ini berstatus kritis dengan populasi di alam liar. Diperkirakan tersisa kurang dari 400 ekor. Pihak Utaman Margasatwa menyebut seluruh bayi harimau lahir dalam kondisi sehat dan terus tumbuh dengan baik bersama induknya dan tipa yang baru pertama kali melahirkan. Dan tipa harimau betina asal Sumatera yang lahir pada 2019 dinilai berhasil menjalankan perannya sebagai induk dengan sangat baik. Meski baru pertama kali ini, teman Pro 2 katanya memiliki anak, salah satu bayi harimau bahkan disebut paling vokal karena sering memanggil induknya. Sementara yang lain terlihat memiliki tubuh paling besar di antara saudara-saudaranya. Dan harimau Sumatera sendiri dikenal sebagai subspesies harimau terkecil di dunia yang hanya berasal dari Indonesia dan kita terus terancam akibat kerusakan habitat serta perburuan liar. Waduh, padahal lucu-lucu banget nih. Kalau di foto sih comel ya, kalau mereka udah besar nanti aduh takut juga digigit. Tapi kayak mereka lahir tapi di kebun binatang Inggris. Oh, so sad ya teman Pro 2, tapi ya kita syukuri aja lah teman Pro 2 kalau memang misalkan ternyata ini adalah satu-satunya hal yang baik dari perkembangan daripada si habitat harimau ini. Walaupun kita jadi kayak mikir-mikir, oh, bisa ya harimau Sumatera tapi lahirnya di Inggris.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
4: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
3: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Pesta Bola Dunia 2026.

Rebro Yermasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih edis pada T-Zone kita pagi-pagi hari ini, teman Pro 2. By the way, tau gak kemarin itu kalian ada gak sih lihat di FYP atau di berita kalau misalkan ada beberapa Waisak dari Indonesia tuh jalan kaki menuju Borobudur. Nah akhirnya nih melalui visi Creative in Journey, Borobudur sedang ditransformasikan menjadi destinasi budaya dan spiritual kelas dunia dan dirancang untuk menampilkan warisan budaya spiritual Indonesia yang membangun dan juga membanggakan. Karena Borobudur juga merayakan bagaimana warisan bangsa dan kaya terus menginspirasi kemungkinan masa depan sebuah mahakarya abadi yang melestarikan sejarah tetap berakar kuat dalam identitas Indonesia dan menginspirasi apa yang dapat kita capai untuk generasi mendatang. Makanya yang kemarin si Waisak-Waisak ini tuh jalan kaki, mereka tuh semuanya menuju Borobudur untuk melaksanakan ibadah bersama. Indah ya, kebersamaan agama kita tuh, toleransinya, aduh moderasinya mantep banget teman Pro 2. Jadi aku selalu merinding banget kalau misalkan walaupun masih banyak di luar sana yang rasis dan lain-lain, udah kita sampingkan itu aja. Tapi yang paling benar adalah kita tuh kalau di sini Indonesia tuh bisa kita jamin kebersamaannya aman banget, moderasinya aman banget. Gimana menurut kamu? What do you think? Jangan kemana-mana, sepadanya masih lanjut ya, habis ini masih banyak info lain dan juga topik lain pagi hari ini.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Red FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.